Radio, punya ni suncis. Si kawasan radio di mana wasita. Sok tapacha, kusak cungka. Aeng, watch a limpi.